0: ཁྱི ལོ་ཏུང་ཅན་ཞང་ཅིན་དང་བི་གཞུང་ཅུབ་ཏིན་ལི་ཁོང་ཅེ་ཆུ་དང་ཚན་ཁག་དེ་ཡོང་ནི་ཚང་མ་དང་ཞམ་ཅིན་ངང་གལ་མ་ལུ་ཞེ་ཁིན་ནང་ཅིབ་དང་དོན་ལེ་ཞང་ཅིན་དང་བི་གཞུང་ཅུབ་ཏིན་ལི་ཆབ་སི་ཅི་ལི་ཁོང་ཅེ་གེན་བི་ཐོང་ཐ་བར་སམ་དེ་ཆབ་སི་ལུ་ཞེ་དང་རྒྱན་ཆུང་རང་ཡེ་ལམ་ཤ་ག་ཅིན་ལག་ཏར་ཞེ་ནི་ཞེ་ཅིན་ཕིན་ཅེ་དེ
1: 当中央跟塔吉国这个那做短缺的下节的跟着的东西太难没会动机。我不能去理解，小学生就小学毕业当个班级前的动画当个，就不当个单部个咱们呢个难看了，写不出个，单独个季节小学才个认真重写的，接着的三部当个，用一个专业的，从头三字个，得些的什么几个，强制的接着个，上个的当中个。 登格罗尔及什么这个所求下，我这个只能强过的及，那个不是个这个把当个，今天的罗个也不学把当个，这个只能强过的当个，他就罗也不学把，是大个的小学学，可以接着动把当个，小心干松那个就是些呢，相亲当位，过这个那做个短途等缺把当个，攀比托不是跟着劳动给，相亲托位，六十的比红个几个子穷些把当个，那个人六十的比贴身么，公司么个托呢，六十的六十钱，就按当前的动物了，那个当个吃东西的，个咱们的小吃个当个，也托个也不吃个，托着的这个啦，龙头的米儿吧，咱们的米儿就不就些呢，娘们的他的比，就吃了穷的当个，小心那些单本子把就些的，相亲当位，等说个就错，打单不当个，而且不说个拉娃啥不能动给，相亲当位，就做下一步了。 劳动团结和这个些组织党啊，这些人集中啊，啥子的加工节等这个种族节和年轻人支持的些，很难就单独的。等个延长时中个，忙些啥子的劳动因托成立了呢，就做的团结和内部党啊，你把，干这个么个不能空得吃白些的，等个学用节，我吃了人穷党啊，得很多把党啊，第二步啥路为等个满足个蓝色个土也不如交的。 当位也积极人过程当个，接触下位立刻个积极人团结了些吧。这一刻个娘们儿把个中途个些吧，接触个接儿多去处，得家接不得去个把接接，下位儿难把去个把个跟得了动个。差不多接了动话当个，彼此同了动，见不得同不了些的。黄们就是咱这个啥话当个，接触个咱这个啥话，利息个组织啥位，咱这个阶级，等这个中当时不得动，我的很难把当个。
0: 咱这个叫开不加当个，下位开不加，个这个经理判你单比说是不值的。啥子的吃苦能个，等个不可能的把当个，工人这个，核心体会及人情里面不得切了个东西。而忙些接不等这个东西，不得通不得些的，等这个中个，个些人接中个当个，个些人适合这个中了，你吃不下，就是很多钱不行的。做人就吃鸡蛋比，个些人接中个，难为多久给。而忙了，得吃了真金，不得通不得些的。
2: 甚至到我养的这个巴当啊，乐得不行呢。忙做了项目的时候，小娃也不知道巴当啊。忙做这个了，阿林在的。做人家当然不进这个春夏去了，哪里人家去为接触个接多和接得个这个。相亲经过这了，主相分的多些不拉些个。而感谢干哥的培训所见当，就是从大伯当呢。而感谢我这里头全部的，但等我也不知道接不起了，大家为此经验呢。而干比提前天的你为干的。 中国茫茫硬坑，从容上前的严冷硬坑气，相亲等也硬气容易抗当，从容上前的忙事体。而家可我硬气也是打个多的么？这出去，从容那是打个多的么？就当娘们这些的，是冷中气的是对位同前的，你是当年这里从容上前去，干个了单位，而干些硬气，啥不是真正学过白相？第二么样呢？桌子单把当，能动那是当啥把？而家起我几天，干些硬气，啥不是健康真正的热些？ 学过毕业的，而干毕初期硬气啥不是艰苦么的？硬气而忙些，休息，吃不得的东西。 ཁྱི སེམས་ཅོལ་ཤབ་ཤི་རྒན་བི་གམ་ཏ་ཅེ་བ་དང་རྒན་བི་ཡེན་དེན་གེམ་ཁུར་ཤོག་ཡོང་ནི་ཤམ་དག་ཤི་ན་ཅི་ལོན་བ་ཏ་ན་རྒན་སི་ངལ་ཅི་ཤབ་ཤི་པི་ཚེ་དང་ཕན་ཅི་ཐུར་ཏོང་འཇར་གན་དེ་ཏོང་ཅེལ་ཏོང་ཀུ་མ་མ་ངལ་ཁང་ཚོར་མོ་ཤང་ཅིན་ཡན་ལག་ངལ་ཁང་ཁི་ཚོར་མོ་ཤང་ཅིན་ཅེ་ངལ་ཅི་རྒན་སི་ལེ་དོན་ཤབ་ཤི་རྒན་བི་ཧོན་ཇུར་པི་ 대크와르케 차트네 제리라히나니 샹친의 멍스틴당 샹친의 촘시 스타크 도듬치스호 레콘당 냠집시디 응아치의 드그즈르 아르간시 샵시 레콘 업자당 섬당 대크르케 쳔돌라 간시 샵시 슈크섬비에 제츠호 산즈그셰니당 감송 세르기 톤칠셴키네 켈리제트가 망토절디 응아치의 드그즈 촌의 용나차비 망글라 드질탈 자른집샤지 즈브트시니 망글라 드질라 네클럽 제탈라스컨데당 Sormonte Yertun and Yamti Listerse, Argansi and Nazi Nanton Sanusidi, Zetunta Mansia Stambushi Sartoshi. Neston Yernali, Dangavits here, Gunyan, Shafshin Zachodang, Argansi and Nalun, Jarmi, Serchi, Lachtershipanizum, Shantin Yunti, Ramsivina, Argansi, Tondi, Nalun, a good of Shivajatang, Sayabje, Bamanga, Turb, Jelaston, Tilhatang. Neston Yertili, Dajipi, Danzi were, Shantin Yunti, Argansi, Tondi, Nalun, Hurtang, a good of Shivasamtang, Sayabden, Bamani, Tesamaston, and Alhassan Yol.
1: Adabjavi, Chief Jerninine, Sormuna Jacob Jerlanzini, Lower Nankorvi, Jotun Zovi, Parlin Jemt and the Salantan Gotkabadanga. Ringevchi, Parlin Zamchi of Jai, Adomim Tonamni, Torgun Girl, Jenkum Ponjerjir, Jihil Centruko Badanga. Lower Nirangam, Sormunjir Jacob Jerlan Zorushivi, Ramshon Sonship Kaja, Malgans of Tendar, Kandilutanvi, Jemji Central City. Jensuyon, Lashuyon name, Torgun, Stirni Tamjilije, Nyamni Bari, Chigdigo, named Jemtunshi. Sormunchi Tontawarsum de Rjatunchi Chips, Rolola, Tamburini, Torgun Katamu Mambir, Jenkum Lagajatskate, Xansum Joil Danga, Mdola Rangmo, Tongumbozo, Zogon Sakil Sachabi, Rjakub Jagalan, Sonsuma, Lagsartushi Nifchente, Sormunchi Chachi Danga, Xansum Chevi, Chachi Dambir, Jenkum Sonsuba Danga. Jangdong Peji, a Nipunje, Tablum Chigdo Badanga. Xansum Joiler, Jacob Jalanzgala. Dola Rangmir, Jacob Jalangan, Demgu Kut, Alanzg Badanga. Tongumbir, Jacob Jalangan, Demgu Kultobi, Shower, Kundal Dantgudanga. Tetan Chab, Jigger Jacob Jalanga, Sakun Yonjir, Jenkum Malaga, Sonsub Harsi Shower, Kundal Tonvadanga. Jenkum Totum Sonsub, Lamlik Tisan Tonva. Jenkum Kasu Jensul, don't you see? Lansa, Sonsu Harsur, Kandalton Vadanga. Rashi Sochadanga. Zakun Sonsu Sheik, who cheered down away. Sakun Jer, Jenkum Korriger, Pizil Malgrams in the Cherishan Badanga. Stachevi, Rashi Sochon Tordul Shaila, Rjemtelang, Rjachirishan Ba. Rishi Tumber of Tamping on Parney. Torgun Ger, Jenkum Malag, Narli, Jeptin the Jervadanga. Jenkum Sonsu Badanga. Gamantu Lugji, Tonli Pindaga. Rigneer Jensenji, Namung Nyamjil Yungwadanga. Sormunjir, Jenkum Sonsuji, Hurtum Pani Danga. Sonsuk Jagjinji, Hirchin Tibs, the Jemtlinga, Cherubshin Yule. Barlin Jemtun, dear Nibji Nyari, Rajasin Tushini. Zamchi Gadamsu City. Jenkum Barlin Badanga. Jenkum Totum Sonsubium, Torgunga, Sagni Zu, Barlin City. Jenkum Sonsunga, Yingi Dangwi, Sonium Dobi, Laglin Chatang Yarsushini. Murdang, Ramson come chanting Yamnija, Xonim do beam, Tonsur Yotra Yule. Barlin Jim Tun Torushiti. Shanchin the Lidang Satunji, Jip Jesu Lirik Sozi. Sormun the Jacob Jagalang and Zutin Lar Jilundanga. Jenkum Sonsub Shapchil Trotter, Jacob Nashini. Niam the Torgunger Jacob Malaga. Yerang of Tanlang Yonger and Ganson Shiki beam, Borkalushi.
2: Niam Kunamba. Tanti Shopis and Jerif Shetarsung. Let's end the Somjipa Hamutsudang. Somjingan Kerwa, Sonum Serendang, Haftincha, Somuchil, Stakalwa Durjitirang, Jechu Stakalwa, Ranjak Serendang, Sonum Renchen. Haftinja Dang, Kawus and Suni Chichagan, Hanum the Drumbaikin. Tanga Jimmy Lensananga to Yang Jenjel, Tadimushi.

0: Ama we, ama. Derin popta dusun yo yongun laurni, akirik bayan kazanlık delungun anya tıkta daya. Dinda ni kirge, çoden wena, çodenlık zeni, dil çamdina, kirge nga kaya inandı, mando zingani, ole, zidanda karji khamningu. Ajini nga akirik batkina, ni kirge çamdi menu kotkhin, dige ama şirinu da. Dalo ga ama, ngo gochi zontan, dalo. Chikarga akhirba chode moena tehe mazi dali takar chode moena zna chima ga pachir ku mai nargo do chuchun rgo chita orang ko chem khina mara de ta lo chhelo da ta lo no o chue ka tan khu ga nun chung ni chung chung kap de zung khu ra nga me pra ko re ka tang ni kharge cham de na ko ta ong sing le da zu o chue ka kha khu ta ra ja tang ma on ni nga na sang ge ka mo kang li lin jang nyo ge nyo ka na la ma ra hon bo ra hang ki hang jang na la kan ra se kan jang tap se ne re da ke gi go jong cha la bang na jong la ka ta ma ke ni ma ji na ge la ke si te nga ka ya yin du ge me ge ni ye di gen tan ni lang te to la ke de me ga ti ki zda mar ga ye nam jer ta ana ma na su te zi a ma ge da lo cha kri ba cham ji gun de ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང Shila talo ra akiriba, chigaraz gawani, mantayang goba jabjad tumzang yo gunu kuga. Talo yung tamsa sonyi, akiriba chamdrimi nukka kakashung tangzi. Ina ra ta tanki, akiriba, chodemwe na, yana choderan ligze ni, digi mati. Akiriba, ta cheka ligze gomanga, digi chishanu. Akiriba, ngo gochi zontan. Ligi manju mego, to okanyigo luk parcho, dandran yipa. Digi, shelu tzang warsiga. Ariya, dangu mo tsegong di toto tumtongdo. Anka ni chujan ryo yunsor na mo chukjume. Dikhi shayli unya na, likchende na kinye chende ngachin ryo na hitabka. Talu yung tamshayrgo na semgara, sisayrgo na nangwaxi huetar, kirge gai. Akirigba, da chikiliga likhizgo ka, dikhi tibayzga. Akirigba, talu wasa chikdaytay. Likhi tsangmaxi ginar, kanyiga likha chapar chuzguzi, kirge kani digishayna, kirge namjirti na kirge gaidubga. Gabi, talu ga akirigba tsangaliga sayu dinubda, kizngilu ngoma, chamsangzhanbaagiliga dina likhi yonu kuga. Talu rung mebr. Aka, waka mandrago, chikiliga likhizgoga, digi kani jikhornira. Akirigba ga rimni omaga nilangtay, talu derzira. Chongshayi chongchong hutarjo jenzguro. Sobchar sona sobchonga shalakhigo zita nala zan tangin tonga lezhirta likdeli da kizunga sarasadasa wosonar. Jalo yung semgayi. Dangzde sobchar tu sona garachi amatirgo zita gaga chochchunganda sobchar wosonar. Dukbo chongchong cho, nye nartan da charsong. Chichi nga nartan nyenu gwaadanchi.
1: Tolmuna yangzhuwa nyanchenkeng woshkila nyanchura dimiji. Nishdung nyerdenli losir gongchukja kakhig garchunga zamchuya dhwaya dhabjur. Losir gongchukja nangdumna pinsim jechukusar dungwaadang. Kakhig garchungda nyan manyum gongpilar dungchil. Nga tolmuna yangzhuwa nyanchenkeng woshkila nyanchura dimiji zhichuk yungla kapshukni. Nishdung nyerdenli losir gongchukusar kakhigdang garchunga zamchuya dhachiryola. Bira gingi jia langsha kakhi yoba shamsa dara. Jiga, jitsuk chamtan dang birti la chua joshir zongshdi. Zang la yartu dang, ngan la sanjin jia gorkun dhobsi ni badangi. Ani, losir jia namba dang chamsang, kamsar gari kherchi mbirta thongi. Sim, kakhi ka chapsil dang, garchung chapdun su suanyi madansang chapsil lakbir thongi. Obzi, kakhi dang garchung ka chapsung dang chapdun na nyanshi songzil ki njolgi. Anyan jia namba MP zhi yingi. Arnga, kakhi dang garchung ka rangpung karma jali magilba. Tu, chapsung jangba yi na orda nambi kargi. Obdun, zamchui karyil, anyi tu jisim abyil, tu nga arga gavdun, aito QQ.com. Abyil, zamchui adayin, nishtung nye chigli, zirda abyabi cye shchigni, zirda javi cye shchigwar. རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: Ya, ama higa.
1: Ama higa, ama higa.
0: Ya, tina dangi cho karkun aniga titsui toyan dangzigindu, sachaga laki wo sondar. Sachaga laki ta chungo ni are wo sondar. Ta hi songa zi. Tarigo. Ya, chukpo joe maschio tina tina gilin tsanan nu shar ganga niwa to sondzik. Temdi shi jima komba yo chitanga cho zhongru kuna shar galen gona chuga. Nikab demu cha hi delak.
1: Cha
0: hi delak. Rejo panamba dayang di tsukang gdang lensan dayang tong tsam dani jogran ta lensan di som jing gang karwa la ja ja hi dang dor tsu tar kilwa shi lo chi chu tar kilwa ngang tsu tsang dang a son ma rin chin ni nam chi ja ga na ba tsu tsom jing gang gon zin ni thang ji mi lensan nang a tsu la yang jil ja hi de la

0: Sudarwa Jakob Donum Gongsi Chintum Pama. Webji Lakhtir Khumbu, Nasi Arki Tsi Jigni Nina, Gav Nyerga Bin Zamnang Donum Linzin Han Tsuchi, Nikon Tsuchi Nishtang Tantun. Gula Shabi Mati Donum Ji Sotsil, Nyenki Nisil Hongyo Badang, Lu Nijia Ditsul Nang, Dazul Argentin Ji Chitsil Tharsu Shi Tungyere Sere. Hormuz Tsongak Ga Nivu Khirshin Li, Gula Shabi Nikon Kondun Machang La Nonhi Temni, Kondun Zajik Ga Tsil Ngar Li Jidik Tsung. Nasi Arki Tantun. Mengere chungli jir gamsi donam sotsil su terimbam jiga mandal hong yo chang. Dene chiim jigimti gul chubi donam yin yang. Sotsil dedig mung chiwa doni sa chungli ishtang gotam meser. Nasi arjif dina, gula shabi maji donam jin zashu la gimku ngar jina damir jimturum jubzin yo badang. Khorimu za chungag di, diin tongi nang yangshira gunjib shi di, chungli yilchi larsu shi jang. Zala nyubi sotsil di kasub shen do na, nyongtar yang ma ni jirang linum shi di. ཐོང་ཅི་ཤེ་གི་སེར་ན་སི་ཡར་ཅི་དང་དོན་མང་གར་རྒྱ་ཅི་ཐེན་ནམ་ཅ་རང་གུང་སུ་རེ་རེ་མེ་གུར་ནི་བྱ་ཅམ་ཡིན་ཤང་ཅིམ་ཐུན་རོབ་ཅན་བྱ་རང་གུང་ལི་གོ་ལ་ཤ་བི་ནི་ཁོང་ཚོ་རེ་རེ་ནང་ཤུ་ཤེ་བ་དང་རྒྱ་ཅི་ཉམ་དེ་ལ་ཁན་ནང་དང་ཉམ་དམ་བ་སུ་ཤེ་ནི་ཁོང་ཅ་རམང་ཅི་རྒྱ་ཅི་དང་རྒྱན་ཅན་ལ་ལམ་ཐིག་གབ་དེན་ཅག་ན་གན་སུ some jill little hefty, Ram Shun Solon jet, twenty libati, near stone near chili, chetelli, Jachi, Jabcha Jim Tursoni, near Rivian Parby, Nikon, Gimku, count of sale. Yemen, a hussy to chip in gents of bar, Sali Yayitsi, Jinin in a set of bedding, DBD to near Jerang, Soda Arabji, Yemen Jelsa Sanadang, Demon at Jifu, Taizi, Sada. Malibu so shanchin de, Warnung Jabutung of Jadang Jergapeo Ser. Saturday Shager. Soda Arabji, Hemus Mushitidang, Taifu, Kamar Stenjani Perbi, Tamsan and Amti, Warnung Jagushibadang, Soda Arabji, Nati Lantang, Jatin Jeb Shoni, Perenda Penston She Ser. Nyankunamba, Tundi, Jesus and Jerusha Sarson, Listen the Stormjiba Tamutsudang, Stormjing Gankara, Sonum Terangdang, Huafdinja, Tumuchil, Stakalwa Durji Terang, Jechu Stakalwa, Runter Terangdang, Sonum and Chenchen. Hausin Suga Chichakan Helm the Tepsis in a yin, Tanga Jimmy Lensananga to Yang Chirinjel, Tadimushi.
1: Zasi, me to Kozabi, one Gustier Tal.
2: Rendon, show me ten cherubi, yellows in Japonia.
1: Alarkal, song gizerbi, come to Gunjerk.
2: Argartel, Mountain Jerubi, a researcher than a chat. Warnum, Chinjiponi, Tatum Litan.
1: Warnum, Chinjiponi, Tatum Litan.

Yan zasi denbi nyang kun zhokpo namba dayang di tsoka hengge degongge war nung chenji po nyage tatungge lenchende shtong tsimde nijgo. Lechende cherung roma ge zomjige lide dang chechige nyelam de romba gin. Lechende zomjingan karwa cherung jahi dang shtakilwa shiglu. Shichu shtakilwa agangchig cherung dang sonuma renchen nyingin. Tengar jimi lenchende nang nga chu titir njel dadimu.

0: Nyangmu Roma ge Jahiwi Nyamu Ser Gunu ge Nyangde Sazgarlık Chikirji.
1: Bacho Thamdi Tashi Delg Ge Ke Chitalak Chit Parayim.
0: Kwatinchi.
1: Bende Linten Jime Nanga Lama Khamcho Dine Na Tiig Layang Tangrong Ge Kwatinchi.
0: Ya Dina Khamcho Ge Kwanrong Ge Tangajima Ge Nenchen Nanga Chori Wajin Tako Dila. Dina Mente Tanga Chu Lenchen De Nyambar Gasish. Dina Nika Kwadimu.
1: No Kato.
0: Ya Kato. Ya tupuna mbaatina, tsamdani nga tsi nyamk chika alama yang mu roma ga trakhiwi nyamu ser gunu ga amanglandi ga lakil nyamu gu toni te gunga warnung tenja ponya ga lian tsendi ala gu nisa shi juyil.

0: Ya,
1: I'm a hika.
0: Rejo banaba dang di tsu gang gedang lensen da yang tong tsam da ni jogran ta lensen di som jing gang karwa la ja ja hitang no tsu tar kilwa shi lo chi chi tar kilwa ngang tog terang dang a son mo rin chin ni na chi ja gang na ba tsu som jing gang gon zin ni thang ji mi lensen na so la yang jin ja hi de la

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པའི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི